Okay, mami yasaze kujabirika kusigirio ino kumanya obulamu nga bwe butambula obulamu wa nyanya kale no mwana wa mama mbere one kubulira ko obulamu ina butambuzo otya omunango lunako olwalero okoye nnyo kubanga munange weti se ebizibu byeggulo Nebyenja byonna munango bitadde ku mugongo gumu kale no munange migugu ejo jiteke ko wansi olabika nti munango kakana eyo kitegera kakati ozukse nayo lyawe bizibu bya jo bikuli ku mugongo teweta ya bulunji tebyata mde bulunji mwitfocho kulowoza obula muengere je bunatambula maso kakati okoye nyo kubanga ebya jo byonno bisitudde ositudde nebyenja byotamanyi to babinaba biti obabinatambula bitya byonna munango bisitudde kale no munange labika nti munango biteka wansi olunako olwekulo Waisewo atuwa wencha te nama kutuka Kakate mikugu wejo jombi wojisitula Mikugu wejo jombi mwana mama wojisitula mkasera kamu Jigila kula kanga jikumala ke mirembe Jikuje kesanyu Jikuje kukulowoza Kakate munange igira mubiaita Ochitegera Embele yo na munange wewe ganye Tonda uko stressinga Wote gekele ate akasera akomu maso Na yama atuwa singa kati Oliawo Okute bade mzeza yesterday ozitadde ku mugongo oliawo wazukuseda na yena agenda ku mlimtoga ina kubanga jote byata mu debulunji otandisa nokulowoza olwencha olutanatuuka nga webuza lwo tunabalutia

Wama Lukasi Dex lero mazaliwa ne Lukasi. Lukasi simanyi chengenda kukolera. Musajja wange Lukasi lero mazaliwa wange na ye. Simanyi bwengenda gakwata Lukasi kuba. Emboko nge nyoke no kuchalo. Kuchalo wano emboko nge nyoka. Oyoyoyoyoyoyo. Kwa sababu kwa nazi no burunji.